Uanka konanga nyeri di kuat di karin. Nyala pada nongel cina lebih nyeri. Kaya wanita yang nongel nyeri ngora jara halus peng. Kena nana ngora.